0: ataka, tu ataka, zitenganishe kabisa. Tu ataka, ukutanya.
1: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
3: We vipi, tenganishi?
4: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.